Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai

petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah An-Nas. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

Maksudnya, katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan, pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Surah ini adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 6 ayat. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini juga dinamakan Al-Mu'awwizatain kerana padanya mengandungi permohonan perlindungan. Surah ini memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang datang ke dalam hati manusia. Auda, apabila hati manusia disedarkan dan difahamkan bahawasanya syaitan itu bersembunyi dan ia menyampaikan bisikan-bisikan halus dan penuh rahsia ke dalam hati manusia. Bisikan itu tidak akan pernah kita tahu bagaimana bentuknya, tetapi kita dapat rasakan kesan sampingan dan juga pengaruhnya ke dalam jiwa dan kehidupan nyata. Sebagai manusia, kita sendiri sudah tahu bagaimana sejarah permusuhan manusia dengan syaitan dari kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Golongan ini memulakan persengketaan dengan manusia hanya kerana manusia dicipta. Iblis yang enggan dan sombong tidak mahu sujud atas perintah Allah setelah penciptaan Nabi Adam. Allah mengizinkan hal ini terjadi, pastilah ada hikmah. Dan tidak mungkin Allah akan membiarkan manusia tanpa sebarang bekalan. Ibrahnya Allah kurniakan iman sebagai perisai kepada diri manusia. Zikir dijadikan bekalan dan permohonan perlindungan kepada Allah itu sebagai senjata. Maka tatkala manusia melupakan kesemuanya itu, maka dialah manusia yang akan hidup tercela. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang maksudnya, syaitan menetap di hati anak Adam. Apabila dia mengingati Allah, Tuhan Maha Tinggi, syaitan akan lari bersembunyi. Dan apabila dia lalai, syaitan akan membisikkannya. Hadis riwayat Bukhari. Manusia mungkin saja ada yang tidak dapat menolak sebarang bisikan kejahatan, baik dari syaitan atau manusia yang bertopengkannya. Namun ingatlah Allah selalu memberikan jalan kepada hambanya yang sentiasa mendulukan Allah dan selalu menganggap Allah itulah tempat bersandarkan segalanya. Maka surah ini dapat menguatkan hati kita dan memberikan semangat dalam menghadapi sebarang hasutan dan juga bisikan. Justru sikap yang paling baik ialah bergantung kepada kekuatan yang tidak dapat dikalahkan sama sekali, iaitu keperkasaan Allah atas segalanya. Sebarang kejahatan yang muncul dari bisikan syaitan atau dari kejahatan manusia sekalipun tidak akan dapat menandingi perlindungan Allah kepada hamba yang beriman serta berserah diri kepada Allah. Beginilah gambaran lengkap tentang hakikat kebaikan dan keburukan yang ada di dunia ini. Inilah konsep hidup paling utama dalam melindungi hati dari kekalahan dalam berdepan dengan hawa nafsu dan mengisinya dengan kekuatan, kepercayaan dan sepenuh pergantungan kepada Allah demi merasai sebuah ketenangan.

mari kita muhasabah. Apakah tidak terdetik di hati kita ini untuk menjadikan hanya Allah saja tempat kita bergantung dan berlindung?

0: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, selamatkan kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penjujuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Brunei 93.3 94.9 FM.
3: Wadah Tarbiyah Insan.
0: Pada 8.55 minit malam, jangan lupa 9 malam ini ikuti bersama rekaman ulangan rancangan Wali Matul Angus. 10 malam nanti siaran berita akan ke udara. Terima kasih dengarkan siaran Nur Islam menerusi 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insan.

Wadi Matul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wadi Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus, yang mana program ini menjadi platform perbincangan untuk kita mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan majlis-majlis perkahwinan dan juga hal-hal yang berkait rapat dengan urusan perkahwinan, yang mana kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah direzekikan kembali untuk kita bersama ni Ustazah ya, dalam rancangan Walimatul Urus. Dan kalau kita ni kan lihatlah ni Ustazah, dari tajuk-tajuk di keluaran yang lepas, kita ni sudah banyak membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan Walimatul Urus ini. Ada di antaranya kita ni membincangkan tentang hal-hal berkaitan dengan fasa pertunangan dan juga macam mana cara pergaulan dalam Islam yang sepatutnya kita ni amalkan dan juga budayakan dalam kehidupan seharian kita. Dan banyak yang kita ni kongsikan tersebut telah membawanya kita ni fasa daripada berkahwin terus bertunang, dan daripada bertunang ini sampai jodohnya, maka kita ni tahu dan juga faham mesti orang akan mengabadikan ataupunnya kita ni menoktahkan hubungannya itu kepada sesuatu yang halal. Jadi untuk memberigakan ada tiada walimah. Jadi tajuk perbincangan kita ni menerusi rancangan Walimatul Urus keluarannya pada kali ini adalah Walimatul Urus dalam perspektif Islam. Kebanyakan kita ni secara umumnya melihat Walimatul Urus ataupun majlis perkahwinan ini ia bercampur aduk dengan adat dan juga sebagainya ni Ustazah. Dan kadang-kadang kita ni takut sebahagian daripada majlis perkahwinan yang diadakan ini termasuk tiap budaya barat yang tidak fleksibel untuk kita ni adakan di dalam majlis ataupun Walimatul Urus kerana ia tidak mengikuti perspektif Islam. Jadi banyak yang akan kita dibincangkan dalam Walimatul Urus dalam perspektif Islam ini. Jadi memulakan perbincangan Ustazah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan Walimatul Urus tersebut? Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين وبعد. Baik, persoalan pertama tadi yang Zaidah utarakan adalah tentang apa maksud Walimatul Urus. Jadinya berkenaan tentang maksud Walimatul Urus ini, ia adalah perkataan ataupun frasa yang berasal daripada bahasa Arab. Dan dua-dua bahagian ini dan ada dua bahagian di dalamnya. Satu walimah, yang kedua al-urus ataupun al-urs. Digabung jadi Walimatul Urus ataupun Walimatul Urus. Baik, walimah pada asal-usul perkataan walimah ni adalah perkataan al-walmu. Okay? Al-walmu yang artinya pertemuan. Jadinya itu dari segi bahasa. Dari segi syarak ataupun dari segi istilah, namanya kena sabut walimah ni, ia merujuk kepada perjamuan makanan. Maksudnya jamuan makanan lah ataupun kenduri kalau dalam bahasa, dalam kamus dewan. Ataupun ia juga merujuk kepada semua jenis makanan yang kena buat, yang kena hidangi, yang dihidangi untuk orang yang dijemput dan selainnya. Okay? Dan ia bertujuan untuk meraikan kejadian yang menggembirakan. Khususan kalau kita ni punya, dalam kita ni punya apa ni, rancangan ini adalah perkahwinan. Jadinya itu yang bahagian pertama, walimah al-urus. So itu tadi adalah walimah. Kemudian yang kedua adalah al-urus ataupun al-urus. Maksudnya adalah pengantin. Jadinya Walimatul Urus adalah jamuan makan-makan yang meraikan pernikahan antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dalam erti kata lain, Walimatul Urus ini adalah juga berimpun ramai-ramai untuk makan. So agenda utamanya adalah makan dalam suasana kegembiraan sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilangsungkan. Jadinya sekali lagi ya, agenda penting dalam walimah ni adalah menjamu, membagi orang makan. Selain juga sebagai satu tanda melahirkan rasa syukur kepada Allah, Ia juga sekaligus adalah sebagai hebahan atau pengumuman tentang si fulana ni berkahwin sama fulana. Sana tak kata ni tau, orang itu dengannya kahwin ni. Mun nanti diorang berjalan-jalan tau kita ni, atu lakinya tu, atu bininya tu, bukannya orang lain. Jadinya atulah Zaidah, sebab sedikit tentang penerangan tentang maksud walimatul urus. Allah Ta'ala a'lam.
0: Ya, alhamdulillah, satu pembukaan untuk perkongsian kita dalam walimatul urus menurut perspektif Islam ni, Ustazah, di mana yang mulia Ustazah dah menyentuh, ia bagaikan kita ni anggap ia satu pesta makan untuk kita ni menjamu orang yang datang, sekaligus memberigakan yang pasangan tersebut sudah berkahwin ni, Ustazah. Menjadi pertanyaan ni, Ustazah, hukum kita ni mengadakan walimah ni.
1: Baik. Tentang hukum ni, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walimah ni ataupun hukum tentang mengadakan walimah, ia dikeluarkan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga hadis ini adalah dalil pensyariatan walimah. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mafhumnya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat ada bekas kuning. Bekas kuningan ni kesan minyak arum pada pakaian. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat yang kira berharta, Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya. Dia kata, sabda Rasulullah, apa ni? Dia katanya. Okay, Abdurrahman pun menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita ansar dengan mahar emas seberat biji kurma. Kali Rasulullah SAW pun bersabda, fabarakallahu laka awlim walau bishatin. Allah memberkatimu, adakan tawalimah walaupun dengan seekong kambing saja. Jadinya berdasarkan hadis Anitah tadi, hukum mengadakan walimah dalam Islam ini adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. So jadinya sunnah ini ada dua bahagian. Satu sunnah muakkadah, satu sunnah ghairu muakkadah. Maksudnya adalah sunnah muakkadah, sunat yang dituntut. Ia hampir-hampir kepada wajib tapi tidak wajib. Berbanding kalau sunat sahaja, ghairu muakkadah, yang indah dituntut, ia sunat tapi indahlah dituntut sangat. Jadinya walimah ni adalah kategori sunat yang dituntut untuk dibuat. Tapi persoalannya, siapa yang kena suruh adakan walimah? Arah siapa disunatkan walimah tu? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mau mengeluarkan belanja? Jadinya balik lagi semula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi atuk. Aulim walau bishatin. Buatlah walimah. Makan-makan. Walaupun tak ada seekor kambing saja. Di sana yang kena sunatkan itu adalah pengantin laki. Mungkin ada tiap sikit kepala ni mendengar, terutamanya laki-laki yang bekalkan kahwin. Allah, banyak tak belanja aku ni.
0: Itu kan seorang nyanyi.
1: Okey. Ataupun ada mungkin senyum. Alhamdulillah, bukan mesin ku patutnya keluar. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan dulu tutup radio. Alamak, mesti kita kata ni. Tadi baru pasal erti walimah al-urus. Dan kemudian ini tentang hukum mengadakan walimatul urus. Okey, Alum lagi menyatakan cerita pasal lain-lain, panduan syara, macam mana dulu dalam sirah Rasulullah, macam mana para sahabat dan Rasulullah mengadakan diorang punya walimah. Jadi sabar, okey, sabar. Baik. Walimah itu sunnah muakkadah kepada laki-laki ataupun pengantin laki-laki. Tapi mengikut hadis ini juga adalah mengadakan itu mengikut kemampuan. Orang mampu buat ikut mampulah. Kalau anda mampu, buat cara anda mampu seadanya. Ia anda kena berikan. Mana ada like hitam putih, majlis walimah mesti cuma ni. Anda tak. Cumanya kata Rasulullah, kalau mampu buat macam ni, kalau anda mampu macam ni. Ada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baik. Soalan Ustazah, kan yang sunat ni, yang apa ni, walimah ni disunatkan arah laki-laki, pengantin laki-laki yang mengeluarkan belanja. Macam mana kalau pihak perempuan kan ngadakan jua, ataupun bapa mama pihak perempuan kan buat? Hukumnya macam mana? Boleh ke jua? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Okay. Mungkin atas pengantin perempuan mengeluarkan belanja, ataupun indung perempuan kan mengeluarkan belanja, boleh ikut kata sepakalah macam mana. Okey, intinya tadi hukum asal sunat muakkadah itu adalah bagi laki-laki. Jadinya Para pendengar yang dirahmati Allah, katakanlah. Kalau lah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah. Ini kita ni dari segi agama lah, kita ni bercakap saja. Walaupun hakikatnya dia dah macam tu. Kebanyakannya orang dah macam tu lah. Okay. Katakanlah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah. Mengikut agama bukan jadi kesalahan. Pasal ya, kenapa? Pasal hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Sunat saja, ia bukan wajib. Dia jadi berdosa lelaki itu kalau ia mengadakan
0: walimah.
1: Cumanya, apa ni? Kebiasaan kita ni indah adalah buat macam tu tu. Memang mau indah mau, memang orang kan buat walimah juga. Tapi kan halnya, kalau indah mau, ataupun mungkin indah mampu benar-benar, dan belanja tu cuma cukup untuk pernikahan sahaja, dan belanja selepas pernikahan, maka indah menjadi satu dosa kalau indah diadakan. Okay. Yang penting, hebahkanlah sahaja. Hebahkan perkahwinan tu, jangan jadi simpan-simpan seorang. Lagipun ada free apa? Media sosial. Social media boleh gunakan.
0: Upload saja bah.
1: Upload gambar, tak tahu tu orang sudah tu. Ini apa yang bunyi ni, apa ada caption. Adakan saja apa ni, upload saja gambar tu. Ada. Okey, boleh sudah orang tahu. Bah, udah kali lepas ni ramai tu orang dah tewali mah ni. Jangan cuma tu ah. Jangan cuma
0: janggal usulnya ya.
1: Janggal pula. Benar, kalau saya fikirkan ah, macam orang kahwin tewali mah, macam indah matching bah.
0: Macam ada something yang kurang.
1: Ada something yang kurang. Cumanya itu tu di sini. Kita ni indahlahkan kempen. Oh, cantik wali macam ni. No, bukan. Cumanya kita ni membincangkan apa hakikat hukumnya dari segi Islam. Okay.
0: Ya.
1: Jadinya jangan dulu tutup radio. Tunggu sampai habis. Allah Ta'ala alam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya, yang mana poin utamanya ia sunat mu'akadah, tapi ia sedikit janggal kalau dalam masyarakat kita ni, terutamanya walimah itu ditiadakan.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang menjadi tertanya-tanya je orang ni. Ada majlisnya kah macam tu? Kadang-kadang kita ni melihat macam orang nikah tu ia menjemput sebahagian saudara maranya saja. Mungkin disebabkan kawasannya kecil dan juga sebagainya ni.

0: Zaha. Tapi melalui walimah yang diadakannya, ia boleh menjemput ramai. Mungkin di sana yang menyebabkan orang macamnya, kalau ia kahwinnya baru ku datangnya, macam mungkin apa bermacam-macam tanggapan daripada orang yang baru tahu ya kahwin dan juga sebagainya. Tapi kan ni Ustazah, di sini minta yang mulia Ustazah untuk menjelaskan lah ni Ustazah, disebabkan kita ni merasa mengadakan walimah itu ia bagai satu tuntutan. Mungkin di sini Ustazah boleh kongsikan panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Sebabnya ini sedikit perkongsian lah Ustazah sebelum Ustazah menjawab pertanyaan ini Ustazah, di mana baru-baru ini adalah rakan yang mengadakan walimah. Uniknya ni Sezah, dalam dia punya majlis ni jarang sekali ataupun mungkin saya yang baru kena jemput kali Sezah. dalam banyak-banyak majlis walimah ini yang menarik Sezah, di mana ia bersanding sambil khatam Al-Quran Sezah.
1: Masya Allah,
0: macam jarang sekali kan kita ni melihat kedua-dua pasangan
1: ini atau lihat.
0: Nah ini ya tah latest ni Sazah, latest melihat macam unik je ianya majlis khatam Al-Quran dan persandingan macam lawa jua macam benda tu sesuatu yang baru. Tapi mungkin
1: bisa
0: mengikut kalau keadaan macam mana ni, adakah ia mengikut panduan dan juga sebagainya. Tapi terlebih dahulu Sazah kongsikanlah panduan mengadakan walimah ni sebelum kita ni melihat yang situasi tadi ataupun keadaan tadi yang uniknya ia bersanding dan khatam tu.
1: Baik,
0: okay, silakan.
1: Soalannya asas yang tadi Zaidah tanyakan adalah panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Baik. Jadinya selaras dengan sikap agama Islam sebagai agama yang mudah, indah membazir, maka jalan selamat adalah kita ni balik semula ke jalan yang diaturkan oleh agama, iaitu mudah, jangan membazir. Simpelnya cuma itulah, supaya majlis dapat dijalankan dengan sederhana sekali. Adapun pasal adat yang baik, boleh saja dibuat ataupun dikekalkan selama mana ia indah bertentangan dengan ajaran agama Islam kita ni. Macam tadi majlis khatam bagi perkahwinan, bagi saya indah menjadi satu kesalahan. Kira satu perkara yang baru, cumanya pasal bersanding. Bersanding ia perkara ia indah ada dalam Islam. Ia indah ada dalam Islam, ia cuma adalah adat. Indah dituntut untuk kita ni bersanding. Cumanya kalau untuk bersandingan ni, ia perlulah ada ia punya garis panduan. Sebenarnya pasal persandingan ini karang lagi kan saya akan sentuh lah. Tapi sementara ingat anilah. Okay, persandingan ada ia punya kira macam garis panduan. Antaranya adalah ia indah mempamerkan ia indah mempamerkan kecantikan pengantin perempuan khasnya. Especially lah pasal perempuan itu sangat-sangat berharga dan ia sepatutnya indah diperagakan. Okay. Kemudian dan kalau dipertontonkan pun mungkin kepada dalam ruangan tertutup ataupun yang mahramnya sahaja yang melihat. Dan saya pernah melihatnya persandingan macam mana. Mahramnya sejadah dalam dewan tertutup, laki-laki dada yang ajnabi lah, yang halal-halal saja, okay? Yang mahramnya sahaja ada-ada, okay? Ada boleh dibuat. Cumanya kesedaran yang macam mana ni mungkin belum lagi ramai lah. Tapi insyaAllah ia perkara ni memerlukan masa untuk difahamkan, okay? InsyaAllah, insyaAllah perkara baik itu insyaAllah Allah mudahkan walaupun lambat, tapi insyaAllah. Baik, antara lain juga tentang panduan mengadakan walimah itu. Bila waktu walimah? Bermula hukum sunat mengadakan walimah ini adalah setelah berlakunya akad nikah. Kalau alum nikah, alum lagi ada sunat mengadakan walimah. Alum lagi nikah, alum lagi aku terima nikahnya fulanah binti fulan. Belum lagi tu, belum lagi sunat ah. Okey. Atu bermula setelah akad nikah. Tapi afdalnya adalah setelah berlaku minta maaf persetubuhan antara pengantin. Tapi itu memang tidak perlulah ditanyakan. Okay. Tapi kan halnya itu yang diterangkan dalam agama kita ni. Kalau kita ni rujuk kitab-kitab.
0: Okay.
1: Okay. Baik.

0: kalau diadakan sebelum akad nikah, indahlah dinamakan walimah dan belumlah lagi dapat pahala yang sepatutnya didapatkan kerana meraikan pernikahan itu. Okay. Kemudian yang kedua, had walimah. To what extent ataupun sebesar mana boleh ke tani mengadakan walimah? Okay. Dalam Islam, indah ada had tertentu. Indah ada, okay, kau punya jemputan mesti
1: sekian-sekian.
0: Ada limit. Tapi ada limit itu bukanlah semestinya, bukanlah ertinya ia kunci untuk membazir. Ataupun untuk bermegah-megah. Indah. Kan halnya, indah ada had. Kalau kan buat basar, basar. Kalau kan buat damit, sadang-sadang, mana saja. Kan ada trend baru kira, apa tu, intimate wedding. Orang yang dekat-dekat saja di lagaunya. Indah like 2-3 kali cousin satu bah. Okay, ada yang hampir-hampir saja. Intinya di sini had walimah ni ataupun kita ni akan mengadakan walimah ni adalah mengikut kemampuan sebenar masing-masing. Kalau mampu, tafadhal. Indah mengapa? Kalau kan banyak belanja. Yang penting niatnya bukan untuk bermegah-megah, kan show off. Tapi kan meraihkan supaya orang nyaman kah, dah panas di camp kah, di dewan selesa. Buatnya selesa. Makan nyaman-nyaman. Aku selalu makan nyaman-nyaman. Aku mau jual masa orang kau, aku kahwin ni. Orang makan nyaman-nyaman juga. Dia pun salah. Cumanya kalau yang indah apa ni kurang berkemampuan. Buat secara sederhana sahaja. Anda perlukan dilihat orang lain, orang ni buat grand, aku mesti buat grand juga. Anda ikut kemampuan kita ni. Dan kemudian lagi, persiapan dan persediaan janganlah sampai membebankan. Okay. Dan kalau kita ni lihat hadis yang awlim walau bisyatin tu, buatlah walimah ataupun lagau tahu orang makan pasal kamu nikah. Ia hadis itu berlaku ataupun peristiwa itu berlaku antara Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kira berharta. Pasal tu Rasulullah pun at least second coming lah satu.
1: Pasal ia tahu ia adalah lebih rezeki.
0: Adalah lebih rezeki. Tapi macam mana Rasulullah sendiri, adakah pernah baginda berwalimah dengan seekor kambing? Pernah. Tapi antara ramai-ramai isteri Rasulullah sekali saja. Which is dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Yang lain indah. Yang lain majlis Rasulullah very simple.
1: Biasa-biasa.
0: Biasa-biasa saja. Tapi memang masih meraihkan lah. Macam ada dengan ikut makanan culture diorang lah. Dengan minyak sapi, dengan bubur tapung, dengan cheese. Ada dengan gandum. So kan halnya kalau kita ni lihat, ia ikut kemampuan lah, ikut mas satu keadaan macam mana bah. Ia indah ada hitam putih ni mesti cemani rigid nada. Okay. Siapa lagi tu? Dan ada satu Rasulullah masa tu dalam dia punya salah baginda punya walimah tu. Rasulullah meraihkan salah seorang isterinya. Dia kata, Rasulullah, ia melagau, baginda melagau lah tu, datang tak, macam mana aku walimahnya kahwin, macam mana. Lepas tu Rasulullah pun bercakap kepada sahabat-sahabatnya, bawalah apa yang kamu mau kemari, bawalah ke sini makan, macam tu bah. So ada tak sahabat yang bawa makanan ani? Ada sahabat bawa makanan ani.
1: Rasulullah pun
0: potluck. Rasulullah bentangkan tikar. Ini tu potluck. Sama-sama diorang memasak. So very simple lah. Kalau kita ni lihat sejarah, indah perlukan membaratkan. Tapi bukanlah kan dikatakan yang kita ni punya kebiasaan adat apa tu salah. Indah, bukan. Cumanya ani kira kita ni menceritakan, sebenarnya simple saja sebenarnya. Apa yang kita ni buat itu, kalau bagi orang barat, barat itu benar. Tapi kalau mampu, tafadhal. Okay. Jadinya antara perkara lain juga kita ni belajar daripada Rasulullah dan sahabat ini, selain daripada mengadakan walimah itu ikut kemampuan, adalah kita ni mengambil pengajaran bahawa ketika membuat persiapan untuk walimah itu, jiran, family, adik-beradik, orang sekeliling boleh menolong ataupun dianjurkan untuk menolong meringankan beban tuan rumah. Sama-sama macam bergotong royong atau adalah satu kira sunnah lah. Dan memang ketani masa ini memang bergotong royong pun kalau kan walimah. Indah ketani macam aku majlisku bukannya indah. Dan alhamdulillah artinya banyak tak ketani itu dapat pahala sudah selama ini. Alhamdulillah. Okay. Kemudian satu lagi. Ketika walimah itu janganlah cuma menjemput orang yang kaya. Aku menjemput orang kaya sejenis. anda boleh. Okay. Rasulullah bersabda, mafhumnya syarut ta'am ataupun seburuk-buruk makanan adalah orang yang kaya ganya kena lagau, orang miskin kena tinggalkan. Dan kata ni nama atuk. Okay. Baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, begitulah panduan yang sepatutnya kalau kita ni kan mengadakan walimah ni, Ustazah. Saya suka bila yang Ustazah dah mengungsikan yang sewaktu zaman Rasulullah masing-masing dengan makanannya dan juga sebagainya. Tapi kalau kita ni kan aplikasikannya lah dalam hari ini, mungkin dia sedikit janggal lah.
0: Janggal. Pasal dia pernah kata ni buat.
1: Ya, korangnya Ustazah, ya kahwin aku yang belanjanya. Jadi isu dia.
0: Tapi kan halnya tu kita ni lihat sejarah, oh boleh benda ni buat macam ni benarnya.
1: Ia ibarat macam kita ni meraikan, kita ni yang dijemput ataupun ikut meraikan bata.
0: Macam tu bang.
1: Tapi kalau kita ni kan lihat Ustazah situasi macam tu, dapat kita ni lihat kalau macam tu malam jaga-jaga macamnya Ustazah tadi. Apa tu?
0: Mana-mana lurus-lurus.
1: Ya, dorang
0: banyak. Tapi malam jaga-jaga.
1: At least adalah makanan di bawahnya. Dapat juga kita ni lihat lah di sana. Mungkin bukan lurus, waktu walimah yang sebenar atau yang apa tu kita ni berjemput apa dan sebagainya. Tapi waktu malam-malam tu pun ada kita ni nampak.
0: Saya setuju.
1: Dan juga Ustazah tadi di awal Ustazah dah menyentuh yang walimah tu ia dituntut ni Ustazah sunat muakkadah. Tapi mungkin ada yang akan menjadi persoalannya, mestikah dibuat walimah ni selepas pernikahan dia ada? Macam kalau aku nikah kan, time nikah tu pun ada ada yang bagi makan. Tapi mesti
0: jarang ada makan bah.
1: Iya tak kan?
0: Itu kalau bagi saya, saya boleh fikirkan soalan tentang ni kan. Selalunya orang nikah tu lepas saja akad nikah tu memang ada jemuannya sudah wah. Bagi saya sendiri itu sudah walimahnya tu.
1: Kan?
0: Bagi saya sendiri lah macam pasal kan dari segi definisi walimah tu ia adalah menjamu orang makan atas kejadian pernikahan ba. Jadi bagi saya macam time nikah tu, majlis nikah lepas satu ada makan, itu sudah walimah tu. Dan ia not macam mana tu ah? Bukan semestinya ada satu majlis ali-ali lagi. Kan dibuat. Pasal itu satu ah perkara. Kemudian ketani punya kebiasaan, indah ada orang membuat majlis akad nikah itu dan lepas satu bersurai indah ada makanan. Dalam sejarah dalam sejarah Brunei ya. Maksud saya tu dalam sepengetahuan saya, masyarakat Brunei memang kan ada makan. Itu sudah walimah. So saya ulang ah. Indah semestinya ada majlis ali-ali untuk mengadakan sebagai namanya walimatul urus. Mungkin formally ya boleh, mungkin bis kita kan namakan, tapi kan hakikatnya itu kebiasaan nikah tu lepas tu memang tak harus ada makan. Dan alhamdulillah artinya kalaupun indah ada majlis ali-ali tu, dapat sudah tu pahala sunat tu lah. Kan? Pasal lepas tu, lepas ini nikah tu memang selalu ramai orang kan bagi makan bah.
1: Artinya jatuhlah tuntutan arahnya sudah dikirakan tu sesah.
0: Dikirakan wah. Sudah wah. Pasal okey, ada hadis ada satu fikiran macam perspektif dari agama. Walimah ni kalau ia diadakan sekali, ia tu kiranya adalah tuntutan lah. Yang kedua tu okey boleh. Yang ketiga tu dikira riak. Ada tu kira macam bermegah-megahan. So first kira kali pertama tu okey. The second one tu yang pertama adalah tuntutan. Yang kedua tu okey boleh macam tu. Biar yang jangan sampai ketiga. Macam tu. Ada saya beringat tu perkara tu ah. Jadinya itu tu ah. Jarang benar kata ni ada majlis nikah tu indah dan orang kan melagau. Walau bagaimanapun, kalau si pengantin akan mengadakan walimah, ataupun pun pihak keluarga lelaki pun indah akan mengadakan walimah, pihak keluarga perempuan pun indah akan mengadakan walimah. Ketani sebagai masyarakatannya, ketani sebagai orang yang di sekelilingnya, jangan tajua dikata-katai si pengantin atau familynya. Dikata-katai macam mana? Kan kahwin, tapi kan melanggar orang dah mampu.
1: Oh, wow.
0: Itu sakit tu.
1: Mulut.
0: Kan kahwin, tapi kan melanggar orang dah mampu. Kita ni jaga dirilah daripada berkata-kata macam tu. Kita ni ingat-ingatlah. Kan kemampuan orang lain-lain. Kalau orang mampu, alhamdulillah, tabar, bismillah, masya Allah, tafadhal. Tapi kadang ada orang yang mampu, jangan kata ni membarati. Jangan sampai kata, kerana perangai orang cemani ni, orang, ada orang pernah mengata-ngatai, orang tu kalau apa ni, si A tu pernah bercakap bah di telinga aku, yang katanya ada kawannya kahwin tapi nak buat walimah. Nyok, dasar je sadang je.
1: Karit je.
0: Itu sampai dijadikannya pegangan yang orang dengar ni ya. Okey, yang mendengar cuma tu sakit. Artinya aku nanti mesti kau mesti ada walimah ni. Jadi satu kebaratan ba. Macam bersalah je tu. Orang tu kira kira macam menjadikan orang rasa bersalah ba. So kita ni sebagai masyarakat hati-hati dengan perkara tu. Siapa tahu usianya yang ada tu cuma cukup untuk kehidupan selepas nikah.
1: Wee.
0: Mana tahu kan?
1: Mana juga ada orang kan yang nyak aku balikin kau baras yang dijual itu.
0: Mana ada tu. Okay. Ataupun lebih teruk lagi kalau ada prasangka-prasangka ataupun tuduhan-tuduhan yang jahat. Andaian yang indah berasas. Kudengar ia atau contoh kena tangkap khalwat.
1: Gusip tu lagi.
0: Ia tanda bermaksud satu. Contoh. Okay. Jangan jua. Si pun terbanar. Jangan terjua. Okey, sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Antara tanda sempurna iman seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang indah berkaitan dengan dirinya. Dalam erti kata lain, indah busybody. Dan guru saya pernah cakap katanya ketani ni bakal ahli syurga. Amin. Selera ketani perlu elit ni katanya. Jangan sibukkan diri dengan benda remeh-temehnya. Dengan benda yang indah bawa manfaat bagi urusan dunia dan akhirat. Apa-apa pun, biasanya memang pulang mengadakan walimah. Cumanya pemahaman kata ni tentang walimah itu sajalah perlu diusai. Kalau mampu buat macam ni, kalau tidak macam tu. Okay. Walaupun kadangnya kalau kata ni tanya ramai-ramai orang, apa bayangan diorang kan walimah ni? Memang yang adat kebiasaan kata ni di Brunei betul. Cumanya itu perkara ni membentuk persepsi bahawa walimah tu wajiblah dibuatkan sekian. Ada dia punya apa ni, catering macam ni, dewan mesti cuman ni. Mesti apa, pelaminan
1: besar
0: berapa feet, okay, backdrop, akhirnya ataupun kad kahwin mesti cuman ni. Alam lagi berapa hari. Okay, tapi kan halnya hakikatnya mengadakan pernikahan dan walimah itu adalah mudah. Okay, hanya guru saya kalau yang halal itu disusah-susahkan, dipayah-payahkan, yang haram itu akan jadi mudah. Well, na'uzubillah min zalik. Okay. Jadinya, ataupun punya orang, barangkali, sekarang berkata-kata orang aku nak buat majlis macam ni. Mulut tempayan senang ditutup. Mulut manusia susah kan ditutup.
1: Kira kan ditumbuk tadi susah.
0: Indahlah. Okay, orang kan berkata-kata tu sekejap saja tu. Berbanding kita ni kalau kan berarti diri, contoh tak kalau melon lagi, barat lagi tu, hanya kerana kan menyamankan ataupun menjaga ramai hati orang, kita ni terbeban, tu jangan jual lah. As long as ataupun selagi mana Allah redha dengan perkara itu, kata ni membuat perkara yang lurus, dan ia indah menzalimi orang lain dari di mata agama, maka buatlah, bismillah. Okay, wallahu ta'ala alam.
1: Ya alhamdulillah. Ustazah, ini minta saranan dan juga pendapat daripada yang menulis Ustazah lah. Kalaulah kedua-dua pihak pasangan pengantin tadi ia bersetuju untuk mengadakan walimah pada hari yang lain, bukan selepasnya nikah tu Ustazah, bagi pendapat Ustazah sendiri, siapa yang sepatutnya menjadi mastermind ataupun yang merencanakan walimah ini? Adakah lelaki yang sepatutnya menjadi mastermind yang first, ataupun kedua-dua pihak itu sebenarnya mengambil peranan, terutama sekali ni Seza dalam soal pengurusan perbelanjaan dan juga sebagainya. Sebab kita ni lihat kan ni Seza, once saya tadi cakap bah kita ni mengadakan majlis, mesti dalam kepala kita ni Allah bajetku cukup ke indah, itu yang menjadi isu utama ni Seza. Jadi mungkin di sini yang boleh Seza boleh berikan pencerahan tentang perkara ni Seza.
0: Baik, sebelum saya menjawab persoalan ini, ini adalah pendapat saya.
1: Okay.
0: Okay. Pendapat saya, saya ada disclaimer awal-awal. Pendapat saya, okay. Okay. Kalau kita ini melihat berdasarkan hukum asal, walimah ini ia dituntut kepada pengantin lelaki. Okay. Ia sunnah mu'akkadah itu bagi pengantin lelaki. Dan bukan arah pengantin perempuan. Cumanya, zaman ketanian ini, ia banyak demand ataupun banyak angan-angan, aku mau kahwin macam ni, macam ni, macam ni, aku mau kejemputanku macam ni, dewan ada apa ni tempat laluan ni, carpet,
1: walkway-nya
0: saya ni tahu penuhnya walkway-nya and then ada decoration-nya macam ni, macam ni, saya mau ada orang yang buat apa ni, photo booth, saya mau ada photo booth juga. Okay, so perkara tu membaratkan. Okay, bagi saya, laki-laki berterus teranglah. Mana had kemampuan miss kita. Okay, itu satu lah. Kemudian pengantin laki, pengantin perempuan, bincanglah mana yang penting benarnya. Kedua-dua pihak, kita ni menimbang perkara itu bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut kata-kata orang, tapi ikut mana yang Allah redha. Okay. Kemudian berbincang baik-baik, jangan sampai jadi kelahi. Ma, pak, lai. Oh, kalau orang yang punya anak bakal bini. Okay, belum lagi kahwin sudah lai. Okay, mana sajalah. Okay, ini saja mampuku, lebih daripada itu aku nak mampu. Okay, kalau orang yang baik, insyaAllah lah, kalau orang yang baik, okay, aku top upkan, aku menampung sedikit macam ni. Okay, ia konsepnya ukur baju di badan sendiri. Kira, kalau bagi saya lah, communication lah masa tu. Pasalnya kalau ikutkan angan-angan masing-masing basar angan-angannya, kalau kan mengadakan walimah, aku mau catering ani, bukan catering yang murah-murah, contoh aku mau pelamin macam ni, kalau kan mau pelamin, okay, aku mau baju macam ni sama walimah, okay, jadinya berbincang baik-baik mana had yang kemampuan itu. Macam mana nanya, kalau ada orang mungkin tanya, kalau loan susah, saya indah menasihatkan loan lah. Okay, pasal loan itu membaratkan juga. Artinya kalau meloan itu dia mampu betul. It sudah tanda-tandanya dia mampu tu. Dan untuk kahwin, sepatutnya, kalau saya cakap lah, sepatutnya janganlah membarati diri sampai meloan itu. Ini saya pernah ada dengar ada orang meloan sampai 20 ribu. Maliki saya ceritalah. Oh, is it kritis biji? Okay, kalau jodoh berpanjangan, kalau kita ni bincangan lah jua. Kalau jodoh berpanjangan, alhamdulillah,
1: it's worth.
0: Berbaloi. Tapi ada mungkin Allah duga jodoh indah sampai panjang ke syurga, indah panjang, sudah terbercerai, nauzubillah. Tapi kan ni kita ni berbincang realiti. Okay, bukan sama menakutkan, tapi realitinya. So sudah terjodoh indah panjang, tapi masih membayar loan. Jadinya bisainya jangan sampai meloan itu. Tapi itu dari segi perbelanjaan lah, untuk mengadakan walimah dari segi pengurusan apa tu, apa itu ini. Okay, pihak perempuan dan lelaki kerjasama lah, majlis tu majlis sama-sama. Bukannya majlis seorang.
1: Nampak mufakatnya sana Sazah.
0: Betul. Jadinya kalau direzekikan ataupun memang peluang ada orang kena duga, okay, insyaAllah kalau perkara baik, memang kan ada saja Allah jadikanlah. Maksud saya tu ada saja Allah kan mudahkan. Walaupun macam mana susahnya, insyaAllah Allah mudahkan kalau niat itu lurus. Pasalah tu masa kita ni punya awal-awal episod, niat tu kena lurus. Okay, dan cari orang yang betul. Cari orang yang sesuai dengan kita ni.
1: Okay. Kalau dah jodohnya on tu.
0: InsyaAllah. Selalunya cuma tu lah. Saya dah set, ni orang baru-baru.

0: kahwin lah. Ia berjumpa ataupun first time jumpa jodohnya atau isterinya tu melalui Instagram. Si wanita tu lihat storynya. Sekali si lelaki tu, eh siapanya? Macam tu saja. Kali ya bukalah orang yang meletak ni punya profile. It's a private profile. Tapi tu pakai. Kali slide into his her DM. Okay, kali yang lelaki-lelaki tu saya minatkan berkenalan. Kali perempuan pun cakap, berkenalan untuk apa? For what purpose? Okay, saya so, bukan orang ketani. Okay, orang luar dengan orang putih. Contohlah. So for what purpose-nya? Sekali ni lelaki-lelaki untuk perkahwinan. Direct from the first. Direct. Sekali dalam masa 2 minggu diorang berbincang, bertaaruf, soalan-soalan. Okay, ni bini-bini masih 20 tahun, masih belajar. Okay, kalau belajar macam mana? Okay, diorang perempuan tu tinggal di UK. Kali ni 6 bulan belajarnya. Dia punya semester lain lah. 6 bulan belajar, 6 bulan cuti. So 6 bulan belajar di sana, 6 bulan ni di sini. Okay, macam mana, kan pindah sana kah, pindah sini? So diorang berbincangkan awal sudah, kan madis sana kah, madis sini kah, ataupun sudah. Dan si lelaki pertama kali berjumpa keluarga perempuan, ia mengagas orang sejak ke UK. Dan alhamdulillah dipermudahkan saja semua tu lah. Dan kira indah batah diorang berkenalan, family pun okay. Alhamdulillah diorang memulakan juga, kira diorang disaikan kahwin itu dengan istikharah jua lah. So macam rasa tenang, okay this is good, macam tu. Rasa okay mudah, okay. And then segala-galanya yang selepas itu mudah. Jadinya kalau niat yang betul, insyaAllah Allah mudahkan. Dan kalaulah ia jodoh yang benar, Allah mudahkan. Walaupun kadangnya niat betul, tapi bukan jodohnya, memang segala susah pun ada. Ada saja tentu halangan.
1: Jangan paksa.
0: Lain pulang ketanyaannya, soalan tadi apa?
1: Siapa yang main peranan?
0: Saya yang main peranan. Okay. Jadinya bagi saya, ulang lagi sekali ya. Yang main peranan itu dua-dua lah. Sama majlis itu sama-sama.
1: Jangan tadi ibaratkan satu pihak lah.
0: Itu bagi saya lah. Sama-sama berbincang. Dan sama-sama clear budget tu macam mana. Jangan ada yang tapuk-tapuk. Jangan ada yang rasa terpaksa. Dan insyaAllah kalau indung, mana ada indungkan mau naknya susah. Lah, okay. Ia memang kalaupun ma aku mampu cuma ni saja ma.
1: Please don't demand, please.
0: Please ma. Mana ma mau? Tapi baik, bincang baik-baik lah, jangan sampai berkelahi. Macam ada kata ni before ni kan. Perbincangan tu baik-baik, dalam mood indong tu baik-baik. Mood tani pun okey. Mood marah mana kan kedengaran tu walaupun hampir. Saling indah memahami tu. Okay, ego don't talk. Ataupun kemarahan don't talk. Macam tu, okay. Jadinya communicate, ini kemampuanku mak, ini saya mampuku mak. Mana kita, aku nak mau susah lepas kahwin, akan melon banyak nak ku mampu mak. Macam-macam tu lah. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya Alhamdulillah ni Ustazah. Mudah-mudahan lah ni Ustazah, mana-mana pasangan yang kan mengadakan walimah ni dipermudahkan Allah. Amin. Dan senantiasa dikurniakan dan juga dipermudahkannya dalam rezeki untuk mengadakan. Dan ni Ustazah, mungkin sebagai penutup perbincangan kita ni lah Ustazah. Mungkin kita ni boleh jadikan soalan yang terakhir ni nanti sebagai satu tajuk besar kemudian. Ini secara ringkas pengenalan sahaja. Pada pendapat Ustazah, adakah dibolehkan atau diharuskan kalau adat Melayu dilaksanakan dalam walimah tolak urus?
0: Baik.
1: Secara ringkaslah Ustazah.
0: Ini soalan sensitif benarnya. tapi secara ringkasnya.
1: Ada berani?
0: Berani. Okey. Secara ringkasnya, adat kita ni memang banyak lah. Dari segi bersanding, berinai, pergi basuh kaki. Banyaklah. Kalau kan saya sebutkan banyak lagi, okay. Cuma secara ringkas dan sebagai penutup kita ni punya apa ni, sesi ataupun episod kalian ni. Selagi mana adat atau indah menyalahi syariat, lakukan. Tafadhal.
1: Silakan.
0: Contoh. Kan ada kalau orang nikah ada apa ni, lilin empat buting. Ataupun lilin empat buting kan selalunya tu orang nikah. Okay. Perkara tu dah pulang ada dalam Islam lah. Mesti menyalakan lilin empat buting dia empat penjuru ketika menikah. Ni ada. Okay, dalam Islam ada perkara tu. Itu memang adat kita ni. Okay.

0: sallim.
1: Gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mahu pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang. Tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian. Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafkahu qawli. Alhamdulillah, awda pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat bersama pada malam ini menerusi secara langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Dan terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, iaitu selaku tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat dah Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Baik Ustaz, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada malam ini, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa Ustaz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil.
0: Amin.
1: Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina.
0: Amin.
1: Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan waj'alna minar rasyidin.
0: Amin.
1: Allahumma ihdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak.
0: Amin.
1: Wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel.
0: Amin.
1: Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.
0: Amin ya rabbal 'alamin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin, iftah alayna fathan qariban ya dzal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan doa kehadrat Allah agar pembelajaran kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbil alamin. Dan alhamdulillah Ustaz, pada episod minggu lepas, episod yang ke-10 ya, dan kita bersama pada minggu ini episod yang ke-11. Pada minggu lepas telah pun kita ketahui bagaimana pengakhiran kehidupan Firaun itu sendiri, di mana pada ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan pengikut-pengikut baginda menyeberangi Sungai Nil,
1: Laut Merah.
0: Laut Merah. Maka di sana Firaun pun ada mengikuti dari belakang ya.
1: Yeah.
0: Maka di sana pengakhirannya di situlah.
1: Yeah.
0: Apabila Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah
1: menenggelamkan
0: mereka ya.
1: Yeah.
0: Maka pada minggu ini kita akan mengetahui lagi kisah lanjut mengenai dengan Nabi Musa alaihi salam. Tentunya kita akan mengetahui episod yang akhir tentang Nabi Musa alaihi salam. Untuk itu saya persilakan Ustaz untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di samping sanak saudara dan kaum keluarga yang tercinta insya-Allah.
0: Amin.
1: Pada malam ini kita akan menyambung lagi kisah Nabi Musa dan Bani Israel, yang mana pada minggu lepas kita telah sampai pada pada cerita mereka telah selamat menyeberang Laut Merah. Mereka sampai di tepi Laut Merah tu ketika waktu syuruq, waktu matahari terbit, dan di sana mereka nampak Firaun dan bala tenteranya sudah semakin hampir. Jadi mereka ingau, sangat-sangat takutlah. Di depan mereka laut, di belakang mereka adalah Firaun, yang mana kalau dapat pada Firaun memang dibunuhlah. Dan kalau mereka menyeberang pun dalam keadaan mereka ada berbagai peringkat umur, ada yang kanak-kanak, ada yang memang ikut akal tak selamatlah kalau menyeberang laut tu. Jadi mereka risau, maka kata pada Nabi Musa, macam mana Musa? Usulnya kita ni terperangkap sudah. Ha, mungkin di sini apa akhirat kita ni. Tapi kata Nabi Musa, jangan takut. Sebab ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Dia yang memimpin kita ni ikut jalan ni. Sebab sebenarnya ada jalan lain. Ke semenanjung sini tu ada jalan darat.
0: Yeah.
1: Ha, tapi Allah Ta'ala pimpin supaya dia lalu ikut jalan laut. Macam tu. Dan mereka jalan pada waktu malam. Jadi mereka sebenarnya tak berapa nampak ke mana. Tapi ada Allah Ta'ala hantar macam satu cahaya. Mereka ikut cahaya tu. Ikut cahaya tu. Sampai ke tepi laut. Bila siang pun nampak, oh rupanya laut ni. Macam mana kita ni? Jadi kata Nabi Musa, jangan takut. Jangan takut kerana Allah Ta'ala bersama
0: kita. Jadi kejadian tu waktu siang ni, Ustaz?
1: Mereka berjalan daripada kita di bandar Mesir tu. Malam. Malam. Jadi sampai di tepi laut tu, ketika tu matahari dah terbit. Baru tu mereka nampak, oh laut rupanya.
0: Jadi mereka mengikut cahaya tu saja.
1: Cahaya tu saja. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, jalanlah fa asri bi ibadi lailan. Bawalah hamba-hambaku ni, Bani Israel, pada waktu malam. Jadi kata Allah, jangan takut Musa, pukul tongkat kamu tu kepada gigi air, gigi laut, air laut tu, maka terbelahlah laut tu. Maka Nabi Musa dan pengikutnya pun menyeberang dalam keadaan tergesa-gesa ni. Nampak Fir'aun di belakang tu. Diorang berkenderaan.
0: Berkuda.
1: Ada kuda berapa kan.
0: Angkatan perang ni.
1: Angkatan perang. Memang diceritakan, katanya ada pendapat mengatakan sampai 1,000,000.
0: Allah.
1: Dia punya jumlah askar tu. Tapi kita tak bergantung pada jumlah tu lah. Tapi yang penting memang ramai, sebab Fir'aun kata, ini pembantaian yang penghabisan. Kita akan hapuskan orang ni terus. Dari muka bumi ni. Jadi memang ramailah.
0: Ya.
1: Dan akhirnya bila Bani Israel telah selamat sampai ke tebing seberang sana, ke semenanjung Sinai, ketika itu Fir'aun dan tenteranya berada di tengah-tengah laut tu. Jadi ketika itulah Nabi Musa nak mengutongkatnya kembali ke laut. Kata Allah, jangan, biar. Sebab apa-apa pun sebenarnya, tongkat tu tidak berkuasa sebenarnya. Allah Ta'ala jadikan dia wasilah, alat saja. Mengizharkan mukjizatnya. Jadi biar nanti laut tu aku akan perintahkan dia bertemu sendiri. Jadi bila semua tentera Fir'aun berada dalam laut, ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan laut tu bertemu kembali. Bila kita berada di tengah-tengah kita kata gelombang laut tu, kiri kanan tu, bila laut tu bertemu kembali, memang tak ada yang akan selamat lah. Kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita panggil kepala air, kalau kita mandi di wasai, di apa kan, kalau ada kepala air tu,
0: di sungai,
1: memang susah nak selamat lah. Sebab arus ni sangat
0: kuat.
1: Macam ni, bayangkan laut tu yang
0: Terbelah dua,
1: lepas tu bertemu kembali, memang tak ada lah. Jadi kata Allah, ketika dia dah nak mati tu, maka Fir'aun ketika itulah cubalah nak berjanji dengan sekali lagi dengan Nabi Musa ni. Wahai Musa, aku beriman dengan Tuhan kau. Aku beriman dengan Tuhan kau, selamatkanlah aku ni. Maka ketika itu Allah Ta'ala tidak lagi menerima taubatnya. Kerana sudah nyawa sudah sampai ke halkum. Maksudnya tidak ada lagi taubat pada ketika itu. Tapi Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan selamatkan jasadnya daripada tenggelam dasar laut. Allah Ta'ala timbulkan
0: untuk memberi
1: pengajaran kepada orang-orang yang berikutnya. Bahkan katanya oleh kerana terlalu lama Bani Israel diperhambakan oleh Fir'aun, mereka ni macam percaya juga Fir'aun ni bukan orang biasa-biasa. Dia ni ada keturunan kayangan. Mereka macam tak benar ke Fir'aun ni mati ni kan.
0: Durang baca buku Pak Maun ni.
1: Mungkin juga lah buku Pak Maun ni. Jadi mereka oleh kerana bila Allah Ta'ala timbulkan jasad tu, dan mereka tengok sendiri jasad Fir'aun tu terapung-rapung, dia tak bergerak, maka mereka percaya bahawa dia ni adalah manusia biasa. Selama ni dia memperbodohkan mereka dengan mengatakan dia sebagai Tuhan. Itulah, kerana terlalu lama diperhambakan sampai Bani Israel tu berfikirannya lain macam. Dia fikir benar rupanya Fir'aun ni Tuhan. Tapi bila tengok jasadnya terbujur kaku, maka dia kata, betul lah, dia ni sebenarnya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ia adalah manusia biasa. Mm-hmm. Kita ni selama ni diperbodohkan, diperhambakan.
0: Akhirnya mati juga.
1: Mati je.
0: Boleh mati.
1: Okey.

0: Jadi selepas daripada itu, alhamdulillah mereka pun dah masuk ke episod baru, iaitu ke Semenanjung Sinai. Dulu dia diperhambakan, diperkotak-katikkan kehidupan mereka. Sekarang mereka dah bebas. Jadi satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, hari mereka menyeberang tu jatuh pada 10 Muharram. Sebab itulah ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, ketika mula tahun pertama Hijrah tu, pada 10 Muharram dia tengok orang Yahudi merayakan pada hari itu dengan satu perayaan yang agak besar, macam kita kata kesyukuran lah. Kalau kita raya hari Adha tu, kita sembelih binatang, buat jamuan apa. Jadi dia pun, Nabi tanya, kenapa kamu merayakan hari ini, ada apa specialnya hari ini? Maka mereka mengatakan, pada hari inilah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya Bani Israel selamat menyeberang Laut Merah. Selamat daripada
1: tentera
0: Fir'aun. Jadi pada 10 Muharram. Maka sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kami lebih berhak untuk merayakan hari ini. Jadi Nabi arahkan kita ni buat apa? Berpuasa. Berpuasa pada hari itu. Di sanalah kita kata
1: sejarah
0: pensyariatan puasa 10
1: Muharram
0: ini.
1: Puasa sunat, ya.
0: Ketika itu belum ada puasa Ramadan. Belum ada puasa Ramadan. Jadi Nabi kita ni sentiasa mencari amal-amal kebaikan yang boleh mendekatkan pada diri pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ambil sukut-sukut ni. Nabi kata hari-hari besar kita ambil, sempena Nabi Musa selamat, kita puasa juga. Okey. Jadi ketika sampai Ramadan, disyariatkan Ramadan pada 2 Hijrah, maka ketika itu Nabi kata, siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, tak payah puasa. Jadi seolah-olah kata ulama, sebelum tu puasa Asyura tu wajib. Macam tu. Jadi bila datang Ramadan, Nabi kata sekarang dah ada Ramadan. Ramadan yang wajib kepada kita ni. Siapa nak puasa Asyura, puasa. Tak nak puasa pun tidak ada masalah. Okay. Baik, kemudian selepas daripada kita kata dah selamat tu, alhamdulillah, maka mereka pun berjalanlah padang pasir tu, padang pasir Sinai tu. Sampai satu tempat tu, tiba-tiba mereka ternampak ada satu kaum ni sedang menyembah berhala. Berhala ni berbentuk anak lembu katanya. Anak lembu. Yalah, Bani Israel, dia tengok di Mesir dulu, di beberapa ratus tahun, dia tengok kaum Qibti ni dia menyembah patung-patung. Kata sampai sekarang pun di Mesir tu banyak arca-arca yang bentuk. Kan? Bentuk-bentuk binatang, bentuk manusia yang pelik-pelik. Diorang menyembah tu. Ada Tuhan burung, ada Tuhan anjing, semua tu. Jadi, Tuhan lembu. Jadi, mereka dah terbiasa. Mereka tengok, akidah pun belum berapa kuat lagi. Dan akidah percaya pada Allah yang satu ni belum berapa kuat. Jadi, nampak ada kaum tu menyembah berhala. Dia kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak kau buatkan kami satu sembahan macam diorang ni? Kata macam apa-apalah bentuk sembahan patung untuk kami sembah. Dah terbiasa di Mesir dulu kan. Jadi akidah tu tak berapa kuat. Jadi dia minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya bengang lah, marah lah. Dia nak menanamkan tauhid pada orang, tapi orang minta benda pelik-pelik. Minta patung untuk disembah. Sedangkan dia selama ni berusaha menerangkan bahawa Tuhan tu hanya satu. Dia bukan dalam bentuk benda, tapi kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu ada zat yang maha mulia, yang maha agung. Kita menyembah dia dengan cara mendirikan sembahyang tanpa ada kita ada perantaraan patung ke apa ke. Jadi dia macam agak marah lah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alih. Boleh tak kau buat Tuhan pada kami ini macam mereka sembah tu? Nabi Musa kata, qala innakum qawmun tajahlun. Kamu ni betul-betul lah kaum yang tak berakal lah senang. Yang jahil. Kenapa kamu nak minta benda yang macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala dah beri kamu nikmat iman kepada dia. Diorang tu mungkin tak sampai seruan seruan dakwah. Kamu ni aku besar berada sama, aku terang berkali-kali dah Tuhan tu macam mana, sembah dia. Tiba kamu minta patung. Jadi Nabi di sana, Nabi dah marah diorang dah. Jadi

0: sedarlah, okay, oh silap silap silap, kami terbawa-bawa perangai yang lama, perangai di Mesir. Memang yalah lama di
1: terterobek balik.
0: Ada diperhambakan dengan macam tu. Jadi kemudiannya dah berjalan lagi sampailah ke hampir ke Gua Tur. Ke Tursina. Tempat yang dulu Nabi Musa menerima wahyu kan?
1: Yeah.
0: Yang pertama. Sampai ke sana, hampir ke sana sudah. Baik, kemudian Nabi Musa ni bawa kaum dia berjalan. Sambil berjalan tu macam-macam lah berlaku. Yalah, dari padang pasir, orang macam-macam peringkat umur. Daripada anak damit, orang muda, remaja, orang tua, semua ada macam-macam. Macam-macam kerenah. Bani Israel, macam-macam kerenah. Baik, kemudian Nabi Musa perlukan satu, kita kata, pegangan, macam panduan. Supaya diorang ni boleh tengok, boleh
1: baca,
0: ikut. Boleh ikut. Ada guideline. Macam tu. Jadi, ketika itulah Allah Ta'ala takdirkan, Nabi Musa ni akan menerima, kita panggil, kitab Taurat. Okay, dia bentuk alwah. Alwah ni maksudnya kepingan-kepingan batu. Dikatakan daripada batu. Macam-macam lah. Dia kata daripada batu, daripada kayu. Wallahu'alam. Itu tak penting. Yang penting dia terima macam tu. Dalam bentuk bertulis sudah.
1: Yeah.
0: Tak macam Quran. Quran diterima dalam bentuk wahyu. Dalam bentuk kita kata bacaan dalam kepala. Betul Nabi baca, sahabat tulis. Tapi kitab Taurat ini diterima dalam bentuk dah siap bertulis. Di atas kepingan-kepingan lauh ni, itulah diperselisihkan. Ada yang mengatakan daripada batu, daripada kayu. Wallahu a'lam. Okay. Jadi diceritakan datang Jibril naik kuda dalam bentuk manusia biasa. Dia beritahu Nabi Musa, wahai Musa, kamu dikehendaki kata-kata bermunajat pada Allah di Tursina untuk menerima kitab Taurat. Okay. Baik, tempohnya selama lebih kurang 30 hari.
1: Satu bulan
0: lah. Kenapa sampai 30 hari nak terima kitab ni? Sebab itulah persediaan, kita kata nak menyucikan jiwa ni sebenarnya. Untuk menerima satu benda yang bukannya ringan.
1: Yeah.
0: Dari segi timbangan ringan, tapi dari segi hakikatnya, pelaksanaannya berat. Kitab, isi kandungan kitab tu berat. Nak laksanakan. Jadi Nabi Musa kena menyucikan jiwanya. 30 hari tu kena puasa. Berpuasa. Puasa macam mana? Wallahu a'lam. Adakah sama macam kita ni, puasa siang malam sungkai? Kita tak tahu lah macam mana. Sebelum pergi, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, wahai Harun, aku nak pergi ke Tursina nak terima kitab Taurat. Okay, ini menjadi, untuk menjadi panduan kaum kita ni. So aku amanahkan engkau jadi khalifah adik ni lah, ganti aku ni lah, menjaga dorang ni. Okay,
1: membimbing
0: dorang ni. Okay adik, okay, tak ada masalah. Nabi Musa kan adik pada Nabi Harun. Okay, tidak ada masalah. Baik, maka Nabi Musa pun naiklah ke Gunung Tursina. Kaum Bani Israel ni ditinggalkan dengan Nabi Harun, tidak pulang jauh, di kaki gunung lah,
1: kaki gunung.
0: Tapi nak naik
1: berhampiran
0: ke, berhampiran lah. Nabi Musa pun naiklah ke atas tu. Sampai sana dia pun mulalah berpuasa, macam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia beruzlah di mana, di gua Hira. Macam itulah Nabi Musa pun macam tu duduk sampai 30 hari. Okay, katanya hari ke-30 Nabi Musa pun dia bersiwak, sebab dia pun kata 30 hari mulut pun berbau, jadi dia pun bersiwak untuk mewangikan dia punya mulut. Tabi'i manusia biasa kan.
1: Yeah.
0: Tapi ketika itulah Allah berkata kepada Nabi Musa, kau tak tahukah bahawa senyum mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi aku daripada bau misk, bau apa,
1: kasturi.
0: Ni kasturi.
1: Yeah.
0: Jadi rupanya ayat yang sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan.
1: Yeah.
0: Jadi oleh kerana itu, sebagai denda kerana dia buat benda yang tak disuruh. Okey. Belum habis sebenarnya, tapi dia dah bersiwak, macam dia tak tahan, sedangkan puasa tu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kena, kita kata, tambah 10 hari lagi. Tambah 10 hari lagi puasa. Maka ketika dia berpuasa tambahan 10 hari ni, ketika inilah Bani Israel yang di bawah tu dah gelisah.
2: Tertunggu-tunggu.
0: Ha, sebab janji 30 hari kan.
2: Ya.
0: Ha, ni tak, hari ke-31 tak balik. 32 tak balik. Tak balik-balik. Jadi dia orang mula gelisah. Dan cakap entah-entah apa jadi pada Musa di atas tu. Entah-entah dilupakan kita ni kali. Jadi ketika itulah timbul perangai mereka ni yang pelik-pelik. Ada yang yang kata-kata yang agak something sikit tu. Okay. Mereka jumpa dengan Nabi-Nabi Harun, tekan macam-macam, tanya macam-macam. Harun ni, mana pergi Musa ni? Apa cerita, kenapa tinggal kami, kita ni di sini tanpa panduan apa semua? Sampai sampai satu peringkat mereka mengatakan, kami nak buat, kami nak Tuhan, nak Tuhan lain. Maka ketika itulah muncul seorang laki-laki namanya Samiri. Samiri ni, Samiri ni dia kata kumpulkan semua emas-emas yang ada. Emas-emas ni sebenarnya kata ulama yang diambil daripada, diorang ni pinjam dulu daripada kaum-kaum perempuan Qibti. Diorang pinjam, pinjam entah apa dia punya urusan, entahlah pinjam. Tapi bila melarikan diri malam tu, diorang bawa sekali. Bawa sekali. Jadi sebenarnya tak boleh itu, sebab itu harta orang lain.
2: Okay. Curi lah.
0: Okay, macam curi lah. Macam curi lah. Maka Nabi Harun kata tak boleh. Harta emas ni bukan hak kamu. Maka kamu kena kena buang. Okay, nak buang harta tu tak boleh. Nabi Harun kata kumpulkan semua. Kumpul semua, korek lubang. Masukkan emas dalam lubang tu. Bakar. Tunu dia. Sebab kalau ditutup tu mungkin ada yang yang nakal-nakal dia pergi korek ambil kan. Sebab emas banyak-banyak. Jadi tunu dia. Bila turun jadi apa?
2: Cair.
0: Cair. Sekali bila cair tu, jadi terbentuk pula macam anak lembu. Terbentuk anak lembu, dan takdir Allah Ta'ala, patung tu dia ada rongga. Bila ada rongga ni, bila angin masuk melalui rongga tu, dia akan
2: berbunyi.
0: Bunyi. Jadi katanya betul-betul hidup. Kadang ada yang mengatakan tak, dia bunyi macam tu je. Dan bunyi tu sekali saja. Tapi biasalah, diorang ni tengah mencari-cari Tuhan. Dia tengok, berbunyi. Samiri cakap, Samiri ni pula, dia pula, dia cakap, inilah Tuhan kita ni sebenarnya. Okay. Tapi Musa dia lupa. Macam tu. Okay. Jadi mereka pun ketika itulah, mereka mula menyembah anak patung tu pula. Dah bunyi tu, dia ambil, letakkan tempat yang tinggi sikit. Maka mereka menyembah patung tu, menari di sekeliling tu, buat pesta di sekeliling tu, membesar-besar, mengagung-agungkan patung tu. Nabi Harun cakap apa pun diorang tak nak dengar. Sampai hampir diorang nak bunuh Nabi Harun. Jadi Nabi Harun sampai tahap, ni bukan aku punya, apa ni, kita kata bukan ke tahap aku dah ni, kena tunggu Musa ni. Jadi dia pun tak berani nak buat apa-apa. Ya, sebab dia khalifah saja, dia masih ada orang yang sebenarnya yang bertanggungjawab, iaitu Nabi Musa. Jadi dia pun tak berani, dia pun tunggu Nabi Musa balik. Apa ceritanya? Dalam masa yang sama itu, Nabi Musa setelah dia 40 hari dan dia pun nak bercakap dengan, dia dah mula, Allah Ta'ala dah berkata-kata dengan dia, timbul rasa di hatinya ni, dia rasa dia nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah dengar suara, dia nak lihat Allah Ta'ala. Ya, dia kata qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi macam dia macam dah dengar suara, nak tengok ni pula, zat pula. Jadi kata Allah, qala lan tarani, kau sekali-kali tidak akan mampu melihat aku. Tapi kalau kau nak tahu juga kekuasaan aku macam mana, kau tengok gunung di sebelah tu. Walakin inzur ila al-jabal. Kalau gunung tu boleh tegak berdiri juga, walaupun aku zahirkan zat, apa ni, cahaya. Kata ulama, ada mengatakan zat, ada mengatakan cahaya. Kalau dia boleh kekal tegak di situ, maka kau boleh tengok aku. Gunung dengan manusia mana besar?
2: Gunung
0: berkali-kali ganda besar.
2: Yeah.
0: Kata Allah, kalau gunung tu tegak tetap di situ, maka kau boleh tengok aku. Biar Ta'ala zahirkan saja cahayanya. Kata, ada mengatakan cahaya, ada mengatakan zat. Tiba-tiba hancur luluh
2: gunung.
0: Gunung tu hancur luluh. Jadi debu. Ketika itu Nabi Musa pengsan, terus pengsan. Terus pengsan kerana terkejut dia tengok
2: kejadian
0: ketakutan.
2: Yeah.
0: Yang dahsyat. Dah batah dia pengsan, lepas tu dia pun sedar. Berarti bila bangun saja, apa dia mula cakap sekali? Qala subhanak tubtu ilaik. Maha suci engkau Tuhan, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Aku tak akan minta dah benda pelik-pelik macam ni. Aku tak akan minta dah untuk lihat engkau ya Allah. Cukup dah aku bercakap dengan engkau. Ibu Musa pun di sana tadi dia rasa menyesallah dibuat perkara tersebut. Di situlah Allah Ta'ala telah firman kepada dia apa kehendak Allah Ta'ala daripada Nabi Musa, membimbing Bani Israel nak bawa diorang pergi ke masuk ke Palestin, menetap di sana. Dan Allah Ta'ala terangkan apa yang ada dalam kitab Taurat dalam Al-Wahy itu, apa benda yang perlu mereka buat. Bahawasanya kitab tu mengandung Al-Wahy itu, kepingan-kepingan itu mengandungi catatan, arahan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tentang tauhid lah, banyak tentang tauhid dalam tu untuk menguatkan lagi akidah Bani Israel. Baik, setelah Habib Allah Ta'ala terangkan tentang kandungan Al-Wahy itu, kepingan-kepingan tu, Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, kau tahu tak apa yang berlaku dekat bawah sana pada kaum kau? Nabi Musa kata, tak tahu. Baik, dalam masa ketiadaan kau, mereka telah mengambil anak lembu sebagai Tuhan. Nabi Musa bila dengar macam tu, dia dah
2: marah,
0: dia panas hati lah. Dia pun bersegera balik ni, memang nampak dia sampai tengok diorang tengah
2: menyembah
0: menari-nari semua tu. Dan Nabi Harun ada di satu sudut, dia tak buat apa-apa. Jadi dia dalam geng yang menyembah ni, ada satu puak yang tiba-tiba dapat kesedaran. Dia tersedar. Kita ni Nabi Musa pesan tadi kan, jangan sembah selain daripada Allah Ta'ala, dan jangan ambil apa-apa ni kita kata perantaraan. Dia salah buatan kita ni, bah. Jadi yang geng yang sedar ni, dia ke samping, dia tak ikut lagi dah. Tinggal yang apa, yang geng-geng yang apa ni, yang
2: geng Samiri.
0: Geng Samiri ni. Geng-geng yang kita kata apa ni, dayhat lah maksudnya. Orang jenis tu dah. Orang ni. Jadi bila Nabi Musa balik, dan Allah Ta'ala dah beritahu dia dah, jadi dia turun dalam keadaan marah. Dia sampai di bawah, kepingan yang ada dekat tangan dia campak. Campak terus dipegang, ditarik apa ni kepala Nabi Harun. Dia kata, wahai anak ibuku, dia kata, kenapa kau tak dengar cakap aku? Kenapa kau tak jaga Bani Israel? Kau tak bimbing diorang? Jadi Nabi Harun ni, tahu dah Nabi Harun ni, Nabi Musa ni panas, orangnya pemanas. Jadi kata, sabar adikku. Aku bukan tak cakap, aku dah cakap banyak kali dah dekat diorang. Sampai diorang hampir bunuh aku. Okay? Dan aku tak mau nanti mereka ni macam kata terpecah-pecah. Aku nak biar engkau yang jaga diorang. Sebab aku dah berkali-kali dakwah pun mereka tak mendengar. Maka aku rasa ini bukan aku punya kekuasaan lagi dah. Ini kepada engkau lah. Wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa pun tiba-tiba rasa cool down. Kata, oh memang bukan salah Harun lah. Sampai tahap memang dia nak bunuh dia, memang dia tak boleh.
2: Nak buat apa-apa lagi.
0: Kalau dia bunuh dia, siapa nak bimbing pula lepas tu?
2: Yeah.
0: At least, masa datang tu dah ada yang sedar. Yang menyembah tu tak ramai dah. Okay. Oh, betul. Akhirnya Nabi Musa pun kata, qala rabbi ighfirli wa li akhi, ya Allah, ampunkan dosaku. Okey, kalau kelalaian ini daripada aku dan juga akhi, saudaraku. Harun, dia tak mampu buat apa-apa. Dan masukkan kami ke dalam rahmat engkau ya Allah. Dia minta ampun lah untuk dia dan Nabi Harun. Walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah, mereka telah buat sedaya upaya mereka. Kemudian Nabi Musa pun mula berhadapan dengan puak yang dahsyat ni, yang
2: ekstrim
0: ni, yang menyembahnya. Bila Nabi Musa balik, baru dah mereka tengok Nabi Musa, nampak jelamanya tu, baru Musa dah balik. Baru tersedar.
2: Yeah.
0: Baru tak berhenti. Tapi Nabi Musa dah nampak dah.
2: Yeah.
0: Okay. Tahap yang sangat ekstrim lah orang.
2: Mm-hmm.
0: Jadi Nabi Musa kata dekat orang, orang yang menyembah anak patung ini akan perolehi kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehinaan di dunia ni. Okay. Sementara orang yang dah berbuat salah ni kemudian bertaubat, maka Allah Ta'ala tu maha penerima taubat. Okay, selepas daripada tu dah rasa tenang sikit, dia pun ambil balik apa ni, keping-kepingan tu dimuliakan. Dicerita kepada mereka lah tentang isi kandungannya, tentang tauhidnya, tentang apa ni, tentang apa yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka untuk diperbuat. Baik, setelah daripada tu, puak-puak yang menyembah berhala ni rasa bersalah. Memang salah lah. Bukan benda kecil. Dia menyembah berhala. Ha, sedangkan berada di sebelum, mereka berada bersama dengan Nabi. Kalau kita kata mereka tu jauh daripada zaman Nabi, mungkinlah ada excuse. Macam dulu kita cerita kaum Nuh kan?
2: Ya.
0: Yeah. Ha, dia orang tu yang dah. Kerana jauh daripada zaman Nabi-Nabi, maka mereka tersesat. Ini dia berada bersama Nabi. Dan ketika itu mereka boleh sembah berhala. Jadi satu kesalahan yang sebenarnya sangat besar lah. Yang sangat besar. Jadi cara macam mana untuk menembus dosa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Nabi Musa memilih 70 orang daripada kaum dia yang tadi yang terpilih ni untuk pergi naik ke Bukit Tur Sina tu untuk kita kata munajat. Dia nak minta ampun dengan Allah lah ni. 70 orang ni bukan yang bersalah tu, tak? Ni yang pious, yang kita kata alim-alim lah. Yang baik-baik, yang tok lebay, yang baik-baik ni. Nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sampai dekat atas 70 orang dengan Nabi Musa, sampai ke atas, Nabi Harun masih di bawah jaga kaum dia. Sampai di atas, tiba-tiba ada yang mulut dia agak lepas cakap ni. Dia kata apa? Dia nak tengok Allah Ta'ala pula. Kata kami tak nak beriman. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha. Kami tak akan beriman dengan kau hai Musa. Kami sekali lagi kami tak tengok Allah. Jahrah. Secara jahar. Secara terang-terang. Bila disebut je macam tu, Allah Ta'ala hantar halilintar. Menggegar gunung tu. Terus, diorang semua mati di situ juga.
2: Allah.
0: 70 orang. Ha, kerana mulut yang cabul tadi. Tak ada bincang-bincang, terus cakap kami tak akan beriman. Kutlah kalau dia kata boleh tak kami nak tengok Allah. Macam tu kan, macam Nabi Musa cakap tadi mula-mula kan. Dia minta dengan Allah, boleh tak aku nak tengok kau ya Allah. Kalau minta macam tu mungkin lain lah ni, tak? Kami tak akan beriman selagi kami tak tengok Allah secara jahar. Terus Allah Ta'ala hantar
2: halilintar,
0: petir. Menyambar dorang mati semua 70 orang. Nabi Musa tengok Allah. Ini yang terbaik ni. Ini yang terbaik ni. Mati semua. Jadi Nabi Musa cakap dengan Allah Tuhan aku, janganlah kau ambil hukum semua ni kerana ada sebahagian yang bodoh sufaha ni yang mulutnya terlepas cakap pun ni. Ampunkanlah mereka ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Maka on the spot Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali. Tu nikmat tu. Dah mati tu, mati benar-benar mati. Bukan pengsan. Nabi Musa tadi pengsan. Ini nak mati benar-benar. Allah Ta'ala kembalikan roh mereka, hidup balik. Jadi mati hidup balik lah. Okay. Kita ni pun mati hidup balik. Yang mati, mati yang hidup balik. Ini tak. Ini betul-betul mati, hidup balik. Allah Ta'ala bagi dia nyawa balik. Sebab Allah Ta'ala masukkan ini, sebutan ni, kejadian ni dalam nikmat-nikmat. Tak sebut dalam senarai nikmat-nikmat. Dah mati, kau mati, aku hidupkan balik. Itu nikmat. Okay. Dan bila bangun tu mereka kata anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau lah wali kami ya Allah, ampun dosa kami dan rahmatilah kami, dan engkau lah sebaik-baik yang memberi ampun. Dan ketika itulah mereka ni, Nabi Musa dan 70 orang ni, mereka bermunajat, ya, minta macam-macam doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ketika inilah Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sini ni Allah Taala sebutkan ni. Bahawa akan datang nanti seorang nabi yang dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Nabi yang sangat kita kata tegas. Okey. Yang kata membawa umat dia kita kata bebas daripada perhambaan sesama manusia kepada memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala tak sebut nama. Tapi Allah Taala sebut akan datang nanti. Okey. Dan nabi ini seorang ummi. Ummi ni apa?
2: Tidak tahu membaca, Ustaz.
0: Dan menulis. Tidak tahu membaca dan menulis.
2: Menulis, ya.
0: Apa dipanggil illiteral.
2: Yeah.
0: Tidak pandai baca, tidak menulis. Allah Taala sebut dengan jelas sifat nabi ini. Kenapa? Kena membezakan dia daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi lain semua pandai membaca dan menulis.
2: Mula
0: ada pendidikan. Tapi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Bukan kerana dia malas, bukan tak pandai, tapi Allah Taala takdirkan macam tu. Sebab itulah antara mukjizat dia. Tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi dia boleh menuturkan perkataan yang melontarkan perkataan yang indah, iaitu Al-Quran. Nah, sebab itu adalah wahyu. Jadi Allah Taala cerita ketika ni diturunkan ni kepada Nabi Musa. Musa, akan datang nabi nanti selepas engkau di akhir zaman, nabi yang ummi, yang tertulis namanya dalam kitab-kitab dalam kitab nabi, kitab Injil ada tertulis Ahmad. Okey, nah ada tertulis nama-nama Ahmad, tapi dalam kitab Taurat ini tidak. Allah Taala cuma sebutkan sifatnya saja, nabi yang ummi. Jadi alhamdulillah, cerita yang tadi Nabi Musa dan 70 orang tu selesailah. Walau bagaimanapun, itu urusan mereka selesailah. Mereka dah dimaafkan tadi kerana kecabulan mulut sebahagian daripada mereka tadi, kan. Yang asal niat tu nak minta ampun untuk yang baki tu, tak boleh juga. Yang tadi menyembah berhala tu.
2: Menyembah berhala, ya.
0: Jadi mereka ni mesti bertaubat juga. Dan taubat mereka ni sangat ekstrim caranya. Cuba teka macam mana bertaubat ni.
2: Puasa, Ustaz. Tak juga.
0: Kalau kita ni, mungkin kita ni, kalau kita apa, menyesal, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata-katakan, meninggalkan, berazam tak melakukan lagi, okay, dan mula membanyakkan kebaikan, agar apa ni dosa-dosa terhapus dengan kebaikan. Diorang ni ekstrim dia punya cara taubatnya, okay, kata ulama, iaitu dengan cara berbunuh-bunuhan.
2: Ya Allah.
0: Dan yang menyembah dengan yang tak menyembah sama-sama terlibat, sebab walaupun kau tak menyembah tapi kau tak larang. Okey. Jadi semua tu berhimpun. Berhimpun di bawahlah, bukan di atas bukit. Nabi pun dah turun ke bawah. Nabi terangkan, Allah Taala perintahkan kita ni, kamu ni yang buat salah ni, bertaubat. Taubat kamu dengan cara berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Tapi kalau secara nampak tak tergamak pula, kan? Tak bunuh. Jadi katanya Allah Taala kirimkan awan gelap, okey. Ketika mereka semua dah duduk di situ, yang menyembah berhala duduk, yang tak menyembah berdiri. Tapi masing-masing ada pisau. Ada hanjar. Hanjar ni kalau kita tengok pisau yang macam bengkok di ujung tu, macam orang Yaman selalu bawa. Tu. Jadi pegang, masing-masing pegang tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar awan hitam. Awan tu meliputi mereka. Ketika tu mereka tak nampak apa-apa. Masing-masing tikam lah. Siapa yang kamu dapat tikam. Yang mana ditakdirkan mati, maka dikira sebagai syuhada. Yang tak mati pun, bukan syuhada lah. Yang tak mati, dikira diampunkan dosanya. Khas untuk ni, untuk kejadian ni. Nampak ekstrim lah. Alhamdulillah kita umat Islam tak kena macam tu. Kita ni bila kita ada buat dosa, Allah Ta'ala kata untuk bertaubat. Kita cuma apa, kita berhenti melakukan kejahatan tu.
2: Istighfar,
0: azam tak melakukannya kembali, dan kemudian banyak memperbanyakkan amal kebajikan. Itu apa ni, syariat kita ni, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujur tak kena macam macam dorang tu. Kalau tidak, ai. Sakit dah susah tu. Jadi yang mati dikira sebagai syuhada, yang mana hidup dikira sebagai orang yang telah diampunkan dosanya. Alhamdulillah. Selesai bab tu. Bab orang yang menyembah berhala. Bila dah jadi macam tu, baru dah mereka mereka mula berakal. Dah mula nampak
2: sedar.
0: Sedarlah. Sedar. Tapi ni ya, yang katakan Bani Israel ni kesedarannya tak lama. Sekejap
2: balik lagi.
0: Okey. Selepas daripada kejadian tu, maka Nabi Musa pun mula membentangkan isi kandungan kitab Taurat kepada mereka dengan lebih mendalam lah. Setiap hari buat kita kata bagi kuliah, ceritakan dekat dorang lah tentang kandungan kitab Taurat dan minta mereka ni mengikutinya. Baik, ketika mula-mula mereka kita kata dengar secara teliti lah, mereka tak mahu tengok terima. Tak mahu terima. Macam berasa berat. Ya, sebelum ni mereka ni umat yang ikut orang nak sembah apa pun. Masa di Mesir dulu kan. Menyembah manusia ke, menyembah patung.
2: Ikut.
0: Ini tiba-tiba ada rules pula. Ada rules ni yang payah ni. Kan? Ada rules yang payah ni. Mereka tak mahu terima. Sampai Allah Ta'ala ugut dengan apa? Dengan Bukit Tur Sina tu Allah tak nak angkat. Wa idza taqanna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Angkat gunung tu naik atas dan mereka di bawah sampai nampak macam zullah, macam apa ni, apa, bayang-bayang. Maksudnya memang di atas lah, terangkat bah gunung tu. Kalau kau tak mau terima kitab Taurat ni dan kandungan dia ni, aku akan hempap kamu dengan gunung. Ni.
2: Ya.
0: Okey, wa dhannu annahu khudhu ma atainakum biquwwah wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sampai tahap tu baru tah mereka berjanji, okey, kami terima. Kami akan ikut. Punya kita kata degil dia orang tu. Dan macam-macam mukjizat kekuasaan Allah Taala tunjukkan pada orang, tapi masih lagi kita kata inilah macam-macam ulah diorang ni. Itulah di Bani Israel. Sampai sekarang kalau tengok memang Bani Israel ni macam itulah perangai mereka. Jadi bayangkanlah nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi dibunuh. Kita kata didustakan. Nabi ni didustakan. Kau bohong ni. Okey. Dibunuh lagi tu. Tak dibunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Okey. Kitab Taurat tu ditulis balik. Rewrite balik. Ditulis ikut suka hati diorang. Apa yang dia rasa macam ikut
2: sesuai.
0: Boleh, sesuai dengan kehendak dia, hari ubah. Macam tu sekali. Kalau kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang kita kata sangat takut, kita takut nak buat benda macam itulah. Kita kata menghormati, membesarkan Nabi kita ni. Bercakap sebarangan pun kita tak berani. Tentang Nabi kita. Tambah nak membohongi nak. Jadi kita kata nak menggambarkan, kita kata gambar Nabi kita pun kita tak berani. Tak boleh, haram dalam sisi agama kita ni. Sampai macam tu sekali tahap kita ni, kita taat kepada Nabi kita. Bila kita dengar dorang ni sanggup buat pada Nabi dorang macam tu, kita rasa macam hai, memang dorang ni
2: degil
0: betul. Keras kepala betul lah Bani Israel ni. Jadi sampai tahap tu mereka terpaksa diancam dengan gunung. Baru tahap mereka sanggup terima. Ada juga ulama mengatakan bukan hakikatnya diangkat gunung, tapi gunung tu Allah Ta'ala runtuhkan sebahagiannya sampai nampak mereka macam gunung tu nak menimpa mereka. Ketika itulah mereka kata okey, kami terima. Sama macam tu sekali ya. Apapun hakikatnya wallahu a'lam, tapi benda tu memang berlaku. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Kami angkat gunung tu ke atas mereka macam bayang-bayang. Naungan. Maksudnya memang terangkat dia. Jadi orang fikir, kalau orang sekarang fikir benar kan ni. Apa kita nak heran, ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Laut pun boleh dibelahnya. Okey. Ular, tongkat boleh menjadi ular. Apa kita nak heran? Tak ada nak heran. Dan Bani Israel ni pula diberi makan minum special. Makan minum ni apa? Tahu?
2: Kurang pasti, Ustaz.
0: Okey. Nanti kita insya-Allah kita sambung. Bab berikutnya kita akan ceritakan apa makan minum dorang. Special dorang ni.
2: Special
0: tapi
2: lah.
0: Masih degil. Special. Kita ni kalau kita ni makanan kita yang paling special apa? Kambing.
2: Yeah.
0: Kambing bakar lah.
2: Kambing payah belurai. Jadi sebab Ustaz. Jadi sebab.
0: Okey. Sebab payah sebut. Payah dapat yang payah belurai. Yang special tu.
2: Yeah.
0: Dia orang. Kita cakap kambing. Dia tak. Makanan dia daripada langit. Turun live daripada langit. Okay. Special.